0: kambeni kama siku.
1: Right, ya makhlweni kuninga kahle at top story sibeke headlines ka se President Ramaphosa arangerile pfumba ra vandla esowetho asungurile ku burisana na varangeri va tikereke na tihose hamukore tinganga kasi muyimela ku langa wa vandla ra umkhondo wesizwe ka xivandla xa meyara wa masipala wa Johannesburg Bongani Baloyi u sorile xitene meyara wa swiswi wa African National Congress kulukumba Dada Morero eku tirhisa marito ya vukarhi hi nkarhi wa nhlengeletano ya vaaki kasi swin'wana swi kona swi baka hi mkhomela swona vandla ra African People's Convention kumbexana APC kumisa ri vula leswaku ri engeterile vukona bya rona loko ka haya kumbexana ka hayiwa eka mihlawulo ya nyan'waka kasi ya mfumo wa miganga kasi vandla ri ta simeka tsalo ra rona ra switshembiso swa nhlawulo erivaleni ra nkombiso ra makhado exifundzenikulu xa Limpopo.
0: Kasi loko beke langutisa ku ya mahlweni kahle ka ku humelela nghozi ya ku chavisa swinene eka madyambu ya siku ra tolo loko beka ri langutisa ka gondzo ra N1 kusuhani kahle na Racha ehandlenyana ka doroba ra Polokwane mfundzenikulu xa Limpopo. Loko beka ri langutisa vhele va swilomelela manguva va karhi va fika vhele va hatla va pfuna kahle vanhu lava nga hetelela va va kha va kuma nghozi va ku tala va vona vhele va va kha va tekiwa kahle va yisiwa kahle exibedhlele xa le kusuhi. Loko beka ri langutisa swinene vhele swi tikomba ingaku tinghozi vhele tele ngopfu emagondzweni ngopfungopfu loko beka ri langutisa approach kahle ximumu lexi yaka kahle eka xona ivi beka hlayisa swinene la magondzweni.
1: All right, ke mingisela swa fami swin'wana swa mahungu leswi baka mukhomela swona vhele eka mixo wa sukela namuntlha ka nongonoko wa The Big Breakfast Zone ndlala leyi mingiseri kambe ke i va ya mahlweni ku nyika kahle swiviko leswi baka hi mukhomela swona vayingiseri va hina va ku saseka eka mixo wa sukela namuntlha kwalomu ka 8 wa vachayeri Mr X loko va vulavula tinghosi va titiraka va khomiwile etindhawini ta KwaZulu-Natal hikwalaho ko tshama etikweni handle ka maphepha ya mpfumelelo vachayeri va pfaleriwile xitokisini xa maphorisa ta ka ha ri na vanhu lava va baka va kumeka va ri laha tikweni va nga na maphepha ya mpfumelelo kasi mudyondzisi wa xikolo xa le hansi xa Siphamela etindhawini ta Lulekani entshunxeko wa Maswanganyi u vekiwile endlwini ya makomo eka siku leriya ra mugqibela mugangeni wa ka Minga ehandle ka doroba ra ka Malamulela se ntshunxeko u baleriseriwile a hundza misaveni etindhawini ta kurhula evillage eLulekani vatirhikulobye va n'wi hlamusela tanihi mudyondzisi loyi a tirha eku tiyimisela.
0: Ya kasi loko beke ri langutisa kahle le nghena hala ka tlhelo ra swa mitlangu hala wani xipano xa Mamelodi Sundowns hundzele emahlweni eka ntlangu wa ku hetelela ka MTN 8 endzhaku loko xihlule xipano xa Golden Arrows tibolo tinharhu eka timbirhi eka nhlikani wa siku ra tolo. Loko beke ri langutisa ku ya emahlweni ntlangu wu fike emakumu swikoro swiri eka swinharhu eka tibolo timbirhi. Loko hi va heleka hi langutisa xivangelo xa ku va endla leswaku xipano xa Mamelodi Sundowns xi hundzele emahlweni hileswaku vatlangi va xipano xa Mamelodi Sundowns va kotile ku va kha va huwisa kahle tibolo tiri timbirhi eka siku rilera ra tolo ekaya ka xipano xa Golden Arrows leswi ka xipano xa Mamelodi Sundowns xi va teka kahle xi va yisa eka final hi away goal rule. Loko hi va ri karhi hi langutisa lava nga tahetelela va va karhi va langutisana kahle na xipano lexiya xa Orlando Pirates leyi va nga hetelela va kha va hlula kahle xipano lexiya xa Sikhukhuni va tibukela kahle rendzo ra vona ra ku ya ka ti-final va ri ti-defending champion. Loko hi va hi karhi hi langutisa hi ndlela leyo
1: alright ke Afrika-Dzonga va kha hi fambisa sweswo vhele ka mixo wa sukela namuntlha nanganoko a The Big Breakfast Zone yindlale khomeleka le top stories making headlines na mahungu lama vekiwaka ku va ma kha va rhanga mahlweni ya tsutsumela kahle ka mahungu ya wara ya manalo nga lawara nkoma na mitirhikulweni remember ngoveni risimurisiwa kahle eka mbuyan'wana va ku moya wa vava ifambisa.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona ni le ka mukwakwa wa yila a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
2: hitimaka
3: hi famba mahlweni
2: eka Jizerto
3: hitimaka hi famba mahlweni
2: eka Jizerto
3: hitimaka
2: hi
3: famba mahlweni
2: eka Jizerto